Julia hataya sasakila. Sobra kama yase, nara kala soke hesa, nara kala sake heska, nara kala seke heska la bahu bahala ya hoa.